0: Oke, kan Noah.
1: Noah, itu mau ngomong kesan yang kunci lu. Itu office yang lu. Nyil mau, aja. Office yang lu.
2: Coba sadar ya, Bore. Bare, nanggila kondi kaya lu kolo li. Kondi fana, kondi damang oli, manji mik. Wangi sok ngoy nomi. Lere dele. Kalau baca dia tuh betul dia nol dari tuh office kalau manje, kok kemarin buku ya uyu, bukan nama nol kormo, mang korek mang kono korek, di pon kok kan mang kono kok kan kan.
3: Mana gua nol, uang kaku wala kola, mang pama wajen, mang kuju di diri di kira mudi, bukan nusa itu kan.
2: Mana gel, lima tiga buku baju kok fang, pas urukan kau apa nol manje, lemu yo fai. Tambajong tunukane mamba. Nonya wonege. Enya. Yoko bon di staff room. Nonya wonege genya. Kitun no yoko. Awko. Nye me be di classroom. Nonya wonege genya. Yo. Dumuna sele ru fam fam fam. Ibili anji kanu nya jat. Sumon sum. Di freedom buffet di karambu yepo. Njumuna lewe ru kabon pet. Njom kendam. Eh, bare pok ni regu meti. Ndi film dawu be. Mukana ume. Yitete jije bu mbeli office ya luma ndi yonom office of director. Kamaram kuwe uyu. Oto? Fitu di moyo.